Aku sakin amutu mana tupatku bibai-bibai tu sa mana sabur hai sahabat-sahabat sian.